tambeta e tambeta na mauri tambeta ngone ini ta pe airo yang sasi sasi e kwan rau ma taule rong wela e le a kwan rau ma tambeu na rong wela e le a kwan rau ma taluma rong wela e le a sasi sasi e yang yang impor tika oli oela.